Sabrina Leonor dengan Haha baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya di jam 7 lewat 13 menit ini Sobat K. Dari DPRD Kabupaten Jember mendorong optimalisasi belanja modal di 3 bulan terakhir 2026. DPRD Kabupaten Jember mendorong pemerintah kabupaten untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama belanja modal, setelah rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 mendapat persetujuan DPRD. Dorongan tersebut diberikan karena pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun 2026 untuk merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. DPRD berharap penyerapan anggaran tidak sekedar maksimal secara administrasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah meskipun masih terdapat sejumlah catatan. Menurut Halim, setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Raperda tersebut selanjutnya dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi dan fasilitasi. Setelah tahapan tersebut selesai, Raperda dapat diundangkan menjadi perda untuk kemudian dilaksanakan. Halim juga mengatakan, dalam perubahan APBD 2026 terdapat tambahan anggaran sekitar Rp223 miliar rupiah yang diarahkan untuk sejumlah program prioritas. Di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, sektor pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan sehingga manfaat APBD dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Jember. Halim juga menilai pelaksanaan yang tersisa sekitar 3 bulan menjadi tantangan bagi Pemkab Jember. Penyerapan anggaran harus dilakukan secara cepat tetapi tetap terukur dan sesuai ketentuan. Mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan program di lapangan, sementara dari Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Jember selama pembahasan perubahan APBD 2026. Menurut Fawaid, berbagai masukan tersebut menjadi perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan anggaran di lapangan. Fawaid juga menegaskan Pemkab Jember siap mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hingga awal September 2026, serapan anggaran disebut telah mencapai sekitar 58 hingga 60%. Pemerintah daerah akan mempercepat realisasi anggaran dalam 3 bulan terakhir dengan target minimal mencapai 90%.

Your Music. Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Di pagi hari ini kita masih akan bahas beberapa informasi Sobat, dan yang satu ini terkait dengan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember yang menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD untuk Kabupaten Jember tahun anggaran 2026. Juru bicara fraksi PDIP Jember Chandra Arifianto menyampaikan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, realisasi belanja modal Kabupaten Jember baru mencapai 22,7% per 11 September 2026. Di mana kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Terlebih, terdapat tambahan transfer ke daerah lebih dari Rp223 miliar dalam perubahan APBD 2026. Fraksi PDI Perjuangan mendorong tambahan kapasitas fiskal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Dengan tetap memperhatikan prosedur, kualitas pekerjaan, dan prinsip akuntabilitas, fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar rendahnya serapan tidak dibiarkan hingga menjadi sisa anggaran pada akhir tahun. Selain serapan anggaran, fraksi PDI Perjuangan menyoroti skala prioritas penggunaan tambahan transfer ke daerah. Dari tambahan sekitar Rp223 miliar tersebut, lokasi yang secara langsung ditujukan untuk perbaikan pembangunan jalan tercatat hanya sekitar Rp9 miliar atau sekitar 4%. Padahal pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan masih terdapat sekitar 527,68 km jalan rusak di Kabupaten Jember. Fraksi PDI Perjuangan menilai tambahan kapasitas fiskal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mempercepat penanganan infrastruktur, tetapi fraksi menegaskan percepatan serapan anggaran bukan berarti APBD harus dihabiskan hanya untuk mengejar angka realisasi. Keberhasilan anggaran ini harus diukur dari ketepatan pelaksanaan, kualitas pekerjaan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Atas berbagai catatan tersebut, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyatakan menyetujui dengan catatan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi PDI Perjuangan berharap pelaksanaan perubahan APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. PMK Banyuwangi memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Jawa Timur untuk mendorong pembangunan daerah yang semakin berkualitas, berkelanjutan, sekaligus tetap berakar pada identitas lokal. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi pembangunan dan pengembangan potensi daerah yang ditandatangani langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Ketua IAI Jawa Timur Fafan Tri Avandi di Banyuwangi. Kerjasama ini ke depan akan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi di Kota Santri Situbondo dipastikan telah mengantongi dan menyertakan sertifikat layak higien sanitasi SLHS ke Dinas Kesehatan setempat. Kepastian tersebut mengklarifikasi sorotan Badan Gizi Nasional BGN Pusat mengenai sekitar 1.999 SPPG di berbagai wilayah yang belum menyertakan sertifikat kelayakan tersebut. Langkah pemenuhan dokumen ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan standar higien dan pemetaan kelayakan untuk mencegah potensi kejadian luar biasa KLB yang dapat mengganggu program makan bergizi gratis MBG. Sementara itu, Kepala Korwil BGN Situbondo Muhammad Faizi menyatakan bahwa seluruh unit SPPG yang aktif melayani di wilayahnya telah melengkapi persyaratan sebelum beroperasi.
3: Saya OB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menyiapkan penerapan pembayaran parkir non-tunai secara bertahap mulai 2027. Sistem ini akan menggunakan kris, kartu uang elektronik, maupun instrumen digital lainnya. Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu Hilman Suaidi mengatakan persiapan mencakup regulasi, sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir, peningkatan kapasitas SDM, serta kesiapan infrastruktur. Untuk tahap awal, di Sub memprioritaskan integrasi kris pada palang parkir alun-alun Kota Batu. Sistem digital ini diharapkan membuat transaksi lebih mudah dipantau, sekaligus meningkatkan penerimaan retribusi dan menekan potensi kebocoran PAD. Kajian menyeluruh ditargetkan selesai tahun ini sebagai dasar penganggaran APBD 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Perunggu 33 kali baru saja diputarkan menjelang di jam 8 Sobat K. Informasi ini dari Sobat Elvan melalui grup WhatsApp Info Seputar Jember bahwa terjadi ini ya, kehilangan motor Honda Beat Street warnanya hitam dengan nopol S5136 ABK yang dicuri di area kos jalan Danau Toba nomor 7. Jadi, kalau yang menemukan dan melihat bisa menghubungi nomor Keredio ya Sobat K, yaitu S5136 ABK Honda Beat Street warna hitam dengan nopol S5136 ABK. Warnanya hitam, yaitu Honda Beat Street yang dicuri di area kos Dalan Danau Toba 7. Jadi bila Sobat K melihat ciri-ciri motor tersebut bisa langsung menghubungi nomor Keredio. Tetangga kantor sendiri ya Sobat K. Jadi kalau melihat nomor motor Beat Street yang sekitar hilang di Danau Toba dan kemungkinan Sobat K melihat tanda-tandanya dengan nopol S5136 ABK bisa langsung melaporkan ke kantor Keredio. Semoga segera ditemukan ya motor tersebut karena ini sangat penting sekali apalagi kalau dibuat aktivitas apalagi pekerjaan satu transportasi yang benar-benar digunakan setiap harinya dan hanya satu-satunya ini benar-benar ya kelewatan banget gitu yang mencuri apalagi emang saat ini tuh banyak ya modus-modus pencurian apalagi di wilayah lingkar kampus yang emang banyak sekali modusnya. Jadi diharap juga selain dari keamanan kos dari keamanan motor kita juga harus di double key ya di double kunci tetapi di sisi lain dari pihak kepolisian harus bisa memberikan tindakan yang tegas kepada pencuri-pencuri ini. Kalau bisa ada efek jera gitu, biar kapok gitu ya Sobat K, biar gak mencuri lagi. Bagaimana caranya biar mereka itu ketakutan saat mencuri? Karena kalau hal demikian ini terus terjadi, terus-terusan akan terjadi. Apalagi kalau di wilayah lingkar kampus banyak sekali kos-kosan, banyak sekali motor-motor yang terparkir di depan, yang dimana kondisinya kalau malam hari itu kan minim pengawasan. Jadi biasanya bertindak di jam-jam yang rawan dan juga waktu-waktu yang sepi. Semoga segera ditemukan ya motor tersebut dan kalau sobat melihat ciri-cirinya atau menemukan bisa menghubungi nomor Keredio. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional atau BGN yang memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Dari Bupati Fawaid menyebut salah satu persoalan yang banyak ditemukan di Jember adalah SPPG yang sudah beroperasi meski belum mengantongi kelengkapan persyaratan termasuk sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati Jember, Muhammad Fawaid mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional atau BGN yang memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Bupati Fawaid pada Senin 14 September 2026 menyebut salah satu persoalan yang banyak ditemukan di Jember adalah SPPG sudah beroperasi meski belum mengantongi kelengkapan persyaratan termasuk sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditertibkan untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Hingga kini, 46 SPPG telah disuspend. Bupati menilai langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan, SPPG yang masih membandel dan tidak segera memenuhi persyaratan dapat dikenai sanksi lebih berat bahkan ditutup secara permanen. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan baik dari dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar pelayanan. Bupati berharap seluruh pengelola SPBG segera melengkapi persyaratan sehingga program pemenuhan gizi di Jember dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
4: Di era Bang Sudaryono itu sudah luar biasa, tegas ya beliau ya, bagus. Dan hari ini ya walaupun masih ada gejolak pastilah ya, masalah-masalah, tapi relatif jauh berkurang, sehingga bagi SPBG-SPBG yang tidak memenuhi ketentuan ya memang harus disuspend. Kalau mereka terbandel ya bisa ditutup secara permanen, tapi saya yakin para SPBG juga akan segera melakukan perbaikan-perbaikan administrasi maupun standar sesuai dengan standar yang ada di BGN.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Rafiana. Di pagi hari ini Sobat K, kita masih akan membahas terkait satu informasi di jam 8 ini terkait dengan banggar yang masih kita bahas ya, terkait dengan persetujuan perubahan APBD 2026 Jember senilai 5,19 triliun rupiah. Dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, di mana persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara Banggar Hanan Kukuh Ratmono dalam rapat paripurna ke-4 DPRD Jember pada Senin 14 September kemarin. Hanan juga menjelaskan bahwa pembahasan perubahan APBD 2026 telah melalui seluruh tahapan, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati pada 1 September, pandangan umum fraksi pada 4 September, jawaban bupati pada 7 September, rapat kerja komisi UPD pada 8 hingga 10 September hingga pembahasan banggar bersama TAPD pada 11 September. Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah mengalami penambahan 226,06 miliar dari semula 4,3 triliun menjadi 4,5 triliun. Sementara belanja daerah bertambah 691,65 miliar rupiah dari sebelumnya 4,5 triliun menjadi 5,1 triliun rupiah. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bertambah dari 465,59 miliar rupiah sehingga menjadi 648,2 miliar rupiah. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan 0 rupiah sehingga pembiayaan neto mencapai 648,2 miliar rupiah. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa ditetapkan 0 rupiah. Banggar DPRD Jember memberikan perhatian terhadap optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Sementara dari sisi belanja, anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hanan mengatakan, Banggar juga telah menerima hasil penyelarasan pembahasan antara komisi dan OPD mitra. Secara umum, program, kegiatan, dan alokasi anggaran dinilai telah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Banggar kemudian memberikan 4 penekanan kepada seluruh OPD dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026, yaitu menjalankan program sesuai target dan ketentuan, memperkuat pengendalian agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran, memastikan ketepatan waktu pelaksanaan, serta menindaklanjuti catatan dan rekomendasi komisi. Hanan juga menegaskan, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan selesainya seluruh tahapan pembahasan, Banggar DPRD Jember menyatakan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah memenuhi seluruh proses pembahasan dan layak ditetapkan menjadi peraturan daerah.

0: Kembali di 102,9 Keridio, masih barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini ada informasi nih dari Sobat Arif yang masuk melalui saluran WhatsApp Keridio. Nampaknya di jam 9 pagi nanti ya akan dilakukan aksi, yaitu aksi Jember Semrawut Gawat. Ini dari gerakan Wong Pasar Tanjung yang akan dilakukan tepatnya di Pemkab Jember ya Sobat Kei. Di jam 9 pagi hari ini. Jadi untuk informasinya, mungkin Sobat K yang akan melakukan perjalanan di daerah Pemkab ya, wilayah Pemkab Jember, bisa untuk bantu pantau kondisinya seperti apa, karena nampaknya untuk demonya masih di jam 9 pagi ya, dan saat ini juga masih di jam 8 lewat 23 menit. Untuk tuntutannya kita juga masih belum mendapatkan informasi. Kalau dari informasinya, ini dari GMNI Jember dan juga dari gerakan Wong Pasar Tanjung. Kita akan bantu pantau terus aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman di pagi hari ini. Mungkin ada beberapa tuntutan juga dan kita bantu untuk pantau bagaimana kondisi traffic yang ada di sekitarnya. Kalau ada info-info penting terkait dengan aksi yang akan dilakukan di pagi hari ini, boleh untuk bantu update ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember pada Senin kemarin. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk menjalankan berbagai program prioritas sekaligus menyukseskan program pemerintah pusat di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember Senin 14 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk menjalankan berbagai program prioritas daerah sekaligus menyukseskan program pemerintah pusat di Kabupaten Jember. Salah satu program yang mendapat perhatian besar adalah revitalisasi sekolah. Tahun ini sebanyak 258 sekolah akan mendapatkan renovasi mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Dari jumlah tersebut 134 sekolah merupakan sekolah swasta. Menurut Fawaid, keterlibatan sekolah swasta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan sektor pendidikan. Fawaid menyebut jumlah revitalisasi sekolah tahun ini meningkat lebih dari 100% dibanding 2025. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjemput berbagai program dan tambahan anggaran bagi Jember. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

0: daerah. Setelah PABBD 2026 disetujui, Fawaid menegaskan Pemkab Jember akan fokus memastikan seluruh program yang telah masuk dalam RPJMD dapat direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Eksekutif dan legislatif sama-sama menandatangani persetujuan PABBD tahun 2026, dan alhamdulillah tadi juga saya paparkan banyak sekali lagi program dari pemerintah pusat yang untuk Jember, sehingga ini harus kita syukuri bersama. Banyak sektor, mulai dari sektor pendidikan, revitalisasi sekolah kita insya Allah naik 100% lebih dibanding tahun 2025. 2025 itu sudah pecah rekor selama Jember berdiri, hari ini insya Allah akan lebih banyak lagi.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Satu single dari Sam Smith dengan Diamond baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah OTW di jam 9 dan kita masih akan membahas beberapa informasi Sobat K berikut ini. 102.9 K Radio. Dari Kabupaten Jember, yaitu Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya. Tanpa tedeng aling-aling mendukung Muhammad Fawaid untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Di mana dukungan ini ditampakkannya saat berdiri di podium untuk menjadi juru bicara fraksi Gerindra dalam sidang paripurna persetujuan bersama perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 pada Senin 14 September kemarin. Menurut Halim, ada sekian tanda alam yang bisa dipertimbangkan dalam membaca arah politik pemilu pada 2029. Tanda alam yang dimaksud ini adalah tampilnya sejumlah tokoh asal Kabupaten Jember di level regional. Ada Ketua MUI Jawa Timur, ternyata dari Kabupaten Jember, yaitu Muhammad Profesor Dr. Abdul Halim Subahar. Kemudian ada tokoh masyarakat Jember yang menjadi Ketua Pramuka Jawa Timur, yaitu Haji Muhammad Arum Sabil. Tokoh lainnya adalah Muhammad Balyafir John Barlaman yang menjadi salah satu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dalam paparannya selama 21 menit, Halim menyebut pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Di mana dari Gus Fawaid akan dicatat ketika menjadi Gubernur Jawa Timur bahwa di Kabupaten Jember jumlah masyarakat miskinnya ini turun dan itu sudah menjadi catatan terbaik bagi evaluasi dari pemerintah pusat. Usai sidang paripurna, Halim menjelaskan kepada wartawan bahwa sidang paripurna pandangan fraksi adalah forum politik. Dan lagi pula, Halim melihat gelagat sejumlah partai akan mencalonkan kader masing-masing dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 3 tahun lagi. Di mana dari PDI Perjuangan, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat akan mengusung kadernya masing-masing. Sehingga dari Halim mengingatkan, Jember harus bisa dijadikan contoh capaian pembangunan jika Fawaid ingin maju ke arena kontestasi Pilgub. Dan yang paling penting sekarang bagaimana bisa mengoptimalkan target yang sudah ada. Misalkan penurunan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana infrastruktur bisa dinikmati masyarakat terutama masyarakat Jember. Selain itu, Halim juga menekankan pentingnya kerjasama antar jaringan dan dukungan politik terutama dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sehingga pemilihan gubernur ini akan meluas ke wilayah dan jangkauan pemilihnya dan agak berbeda dengan pemilihan bupati ataupun wali kota. Memang kalau dilihat dari pandangan Ketua DPRD Kabupaten Jember ya, memang kalau dilihat dari berbagai tahapan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan penurunan angka kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, jika hal itu dilakukan dengan sebaik mungkin dan dimaksimalkan, menurut Ahmad Halim, Ketua DPRD, Gus Bupati layak untuk maju sebagai kader dalam kontestasi pemilihan gubernur di tahun 2029 nanti Sobat K. Tentu saja kita juga masih menunggu ya siapa saja dari kader dan nama-nama yang akan maju di Pilgub Jatim nanti. Kita pun juga masih kepo juga ya kira-kira siapa. Tapi memang banyak tokoh-tokoh penting dari Jember terutama yang saat ini menduduki kursi-kursi yang penting juga seperti Ketua MUI Jawa Timur, ya kemudian juga dari Ketua Pramuka Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama juga dari Jawa Timur. Sehingga dari banyaknya ya tokoh-tokoh yang menduduki kursi-kursi tinggi di atas sana, sehingga dari Ahmad Halim juga merasa kalau Gus Bupati juga layak jika nantinya maju pada pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.
2: So I guess

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Korban selamat kapal tenggelam dari KM Virgo Transport 8 dievakuasi menggunakan KRI Nala 363. Kita lihat pemirsa. Ini adalah situasi terkini kedatangan korban selamat menggunakan KRI Nala 363 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Komandan KRI Nala 363, Letkol Laut Muhammad Truhendi menyampaikan operasi evakuasi dilakukan setelah KRI Nala 363 mendeteksi dan mendekati lokasi evakuasi di titik koordinat. Tim SAR TNI AL kemudian diturunkan menggunakan Rigid Hull Inflatable Boat atau RHIB untuk memindahkan para korban yang sebelumnya berhasil diselamatkan oleh KM Cahaya Bahari Jaya. Pada hari Senin kemarin, dari 22 korban selamat yang berhasil dievakuasi, 21 orang berjenis kelamin laki-laki dan satu lainnya berjenis kelamin perempuan. Ada 19 orang dilaporkan dalam kondisi sehat, sementara 3 orang lainnya mengalami cedera dan langsung mendapatkan penanganan medis pertama dari tim kesehatan KRI Nala 363. Pemirsa, ini adalah situasi terkini yang Anda saksikan. Ada banyak sekali stakeholder elemen terkait yang kemudian berada di lokasi ini. Ini adalah visual korban selamat yang datang dan sudah tiba di Banjarmasin, tepatnya di Pelabuhan Trisakti di Kalimantan Selatan, pemirsa. Ada 16 orang korban yang saat ini sudah dievakuasi. Korban selamat yang dievakuasi menggunakan KRI Nala 363. Kita lihat ada pendampingan yang diberikan untuk para korban selamat yang jumlahnya 16 orang yang saat ini sudah berhasil dievakuasi dan akan segera dipindahkan. Dan ini ada elemen dari PMI, kemudian dari TNI, dari berbagai matra, kemudian ada SAR, ada dari pihak kepolisian juga. Di sini sudah pasti pemirsa aksesnya akan sangat terbatas dan seluruh korban selamat yang jumlahnya 16 orang saat ini akan mendapatkan pendampingan medis tergantung dari bagaimana kondisi mereka saat ini.
1: Jangan menghalangi jalan.
0: Dokter Rara. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Jadi bagi para penjual, ada tips untuk membuat konsumen tertarik dengan produk yang Anda jual. Untuk Anda, ulasannya sesaat lagi usai jeda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Selamat pagi Sobat K, dan selamat pagi juga yang baru aja bergabung di 102,9 K Radio, masih di K Perspektif di jam 9 pagi ini. Gak bosan-bosan, di sini penyiar juga selalu untuk memberikan imbauan ya untuk Sobat K terkait dengan ketertiban berlalu lintas, menggunakan helm, juga menggunakan seat belt untuk pengendara roda 4, dan bawa surat-surat saat berkendara. Selalu patuhi marka jalan, dan yang paling penting juga untuk selalu patuhi rambu lalu lintas. Hal itu selalu kita sounding ke masyarakat, terutama untuk Sobat K, apalagi untuk penggunaan helm ini ya, yang seringkali lupa. Apalagi helm ini kan instrumen terpenting untuk pengendara roda 2. Jadi kalau nggak pakai helm, ya otomatis hal itu bisa melanggar hukum dan juga itu berkaitan dengan keselamatan pada diri kamu sendiri. Karena kalau udah menggunakan sepeda motor, sepaket juga harus menggunakan helm. Entah itu jaraknya dekat, jauh, kemudian juga intensitasnya lama atau cuma sebentar, itu harus dipakai helm tersebut Sobat K. Apalagi untuk saat ini dari data yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Jember bahwa kasus kecelakaan atau laka lantas masih tergolong tinggi di Kabupaten Jember. Sehingga kesadaran pengendara dalam tertib berlalu lintas di Kabupaten Jember ini masih menjadi rapor merah. Yang buktinya dalam kurun waktu dalam sepekan, angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Dari Kanit Gakum, Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mencatat, setidaknya ada 29 kejadian laka lantas yang terjadi antara tanggal 5 hingga 11 September. Dari kejadian tersebut, 3 nyawa melayang di jalan raya. Kenyataan ini juga sangat memprihatinkan, apalagi sebagian besar kecelakaan tersebut melibatkan pengendara sepeda motor. Data menunjukkan dari puluhan kejadian itu tercatat ada 42 unit sepeda motor yang terlibat laka. Ironisnya, di tengah tingginya angka kecelakaan yang didominasi sepeda motor, kesadaran pengendara untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dinilai masih rendah. Padahal helm ini bukan sekedar kelengkapan berkendara saja ya, melainkan alat pelindung kepala yang vital untuk mengurangi risiko fatalitas saat terjadi benturan. Ibda Tommy Nur Alamsyah juga menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas terutama dalam hal penggunaan helm. Meski upaya himbauan ini terus digencarkan, faktanya masih banyak pengendara yang abai. Ada yang menggunakan helm namun tidak diklik, ada yang memakainya hanya saat melihat petugas, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan helm dengan alasan jarak tempuh yang dekat. Lebih lanjut dari Kanit Gakum, Satlantas Polres Jember juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Ia berharap masyarakat bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara. Dan sebagai informasi bahwa data kecelakaan pada periode-periode sebelumnya juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Pada periode 26 Agustus hingga 1 September tercatat ada 36 kejadian laka lantas dengan 6 orang meninggal dunia. Kemudian pada periode 22 hingga 28 Agustus tercatat ada 24 kejadian dengan 4 orang meninggal dunia. Tingginya angka fatalitas akibat kecelakaan ini seharusnya menjadi alarm bagi para pengendara sepeda motor di Jember. Dan kita juga selalu untuk mengingatkan Sobat K terkait dengan hal itu ya. Selalu untuk menjaga ketertiban dengan selalu tertib berlalu lintas, patuhi aturan, kemudian juga penggunaan helm ini jangan sampai dilupakan Sobat K, karena helm ini bukan hanya sebagai pajangan saja ya, tapi juga sebagai salah bentuk kehati-hatian kita untuk mengurangi risiko fatalitas yang terjadi jika ada hal-hal yang darurat dan terjadi benturan. Kalau menggunakan helm itu kan bisa diminimalisir. Jadi jangan sampai untuk abai dan justru tidak menggunakan sama sekali.

Satu single dari It Gitaf berusaha di bawah hujan. Sobat K, ini ada informasi ya terkait dengan aksi demonstrasi yang akan dilakukan teman-teman dari GMNI dan juga Gawat Gerakan Wong Pasar Tanjung yang mulai dilakukan dari jam 9 pagi sampai selesai. Kemungkinan titik kumpulnya berada di Pemkab Jember. Jadi kalau Sobat K ada info-info, mungkin ada info di pagi hari ini di sekitar Pemkab ataupun di DPR atau di sekitar jalanan kampus ya, apakah teman-teman sudah mulai bergerak nih dari teman-teman GMNI maupun dari Gawat. Informasinya dari jam 9 pagi ya, tapi kita masih terus pantau apakah sudah mulai dilakukan aksinya atau belum. Tapi nampaknya ini masih belum ada info ya Sobat KI, apakah masih OTW atau sudah berada di Pemkab atau justru masih belum kumpul di pagi hari ini. Kita masih bantu pantau. Tapi informasinya dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan untuk tuntutannya kami juga masih belum mendapatkan pasti, karena kami terus berusaha untuk menghubungi Korlap Aksi, tapi nampaknya masih belum ada konfirmasi juga dari Korlap Aksi di pagi hari ini. Jadi kalau nantinya bisa untuk diwawancarai melalui via telepon, nanti kita juga akan bantu secepatnya untuk mewawancarai ya Korlap Aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat dari GMNI maupun dari gerakan Wong Pasar Tanjung. Jadi semoga saja segera bisa mengkonfirmasi dan nanti kita akan tayangkan on air melalui via telepon tentunya. Jadi kalau ada info-info terkait dengan aksi di pagi hari ini, boleh bantu kabarkan ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. 102.9 K Radio. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, informasi yang sangat membanggakan juga ini terkait dengan target 5 medali emas yang dibawa Jember Marching Band atau JMB ke Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia akhirnya terlampaui. Tim kebanggaan Jember ini justru pulang dengan torehan 7 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Dan tidak hanya itu, JMB juga dinobatkan sebagai juara umum Marching Show Band setelah mendominasi berbagai kategori yang dipertandingkan hingga Minggu 13 September malam. Pembina JMB Tri Basuki mengaku bersyukur atas hasil yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, capaian tersebut melampaui target awal yang dipasang sebelum bertolak ke Malaysia, yaitu 5 medali emas.

Keberhasilan menyapu 7 emas menjadi bukti bahwa kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan tim selama berbulan-bulan membuahkan hasil yang manis. Tri juga menuturkan pencapaian itu bukan diraih secara instan. Para atlet menjalani latihan panjang dengan disiplin dan konsisten agar mampu tampil maksimal di hadapan Dewan Juri Internasional. Salah satu penampilan yang paling membanggakan adalah Street Parade Percussion Senior Class yang mengangkat nuansa Papua sebagai identitas budaya Indonesia. Menurut Tri, penggunaan tema Papua bukan sekedar menghadirkan pertunjukan yang menarik, tetapi juga menjadi cara memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Semangat itulah yang ingin terus dibawa JMB dalam setiap kejuaraan internasional. Dari raihan JMB di IMG 2026, juara umum marching show band, ada 7 medali emas. Yang pertama, Marching Field Show Full Band Open Division. Kemudian Street Parade Percussion Open Division. Yang ketiga, Street Parade Percussion Senior Division. 4, Brass Battle Open Class. Yang kelima, Drumline Battle Open Division. Yang keenam, Drumline Battle Open Division. Dan yang ketujuh, Solo Color Guard Male Open Division. Untuk medali perak ada di Indoor Marching Art Color Guard Ensemble Open Division. Kemudian juga yang kedua ada Street Parade Full Band Open Division. Yang ketiga, Solo Snare Drum Open Division. Dan yang keempat, Solo Tom Open Division. Dan medali perunggu yaitu di Solo Marimba Open Division. Jadi target awalnya itu kan 5 emas. Sekarang terlampaui ada 7 emas. Tampil di 6 nomor pertandingan internasional. Ini menjadi hal yang sangat membanggakan bagi anak-anak asal Kabupaten Jember ini, Sobat K. Ini menjadi hal yang sangat-sangat dibanggakan ya, dari anak-anak dari JMB yang akhirnya melampaui dari yang sudah ditargetkan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari KI Radio Jember. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional 1.417 SPPG di berbagai daerah, termasuk 46 dapur penyedia makanan di Kabupaten Jember. Penghentian dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dalam surat BGN tertanggal 7 September 2026, SPPG yang melanggar dikenai sanksi penghentian seluruh hak operasional maksimal 20 hari hingga dokumen sanitasi dipenuhi. Menanggapi keputusan tersebut, PJ Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi menyebut, langkah BGN sejalan dengan verifikasi dan validasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab Jember terhadap seluruh dapur SPPG. Ia meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi ketentuan, mengingat program makan bergizi gratis menyangkut kesehatan dan masa depan generasi penerus.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Mufti Akmal. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, menyebut terdapat dua SPPG di Malang yang harus melakukan revisi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Revisi ini dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar hygiene dan sanitasi sebelum sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak konsumsi. Kata Husnul, SPPG yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan sebelum proses sertifikasi dilanjutkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir TPA Milangsari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Minggu sore. Api membakar sebagian tebing sampah di salah satu sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api tidak membakar seluruh sampah di area TPA. Menurut dia, area yang terbakar diperkirakan sekitar 1 hektar. Menurut Saif, kebakaran terjadi ketika angin bertiup kencang. Dia menduga api berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu di wilayah sebelah utara TPA. Saif mengatakan DLH Magetan telah mengantisipasi potensi kebakaran karena kondisi cuaca yang sangat kering, sosialisasi larangan membakar sampah maupun membuang puntung rokok di sekitar TPA juga telah dilakukan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mendorong Pemkot untuk melakukan digitalisasi aset. Menurutnya ini jadi langkah strategis, wujudkan tata kelola pemerintah modern, transparan, dan ekonomis. Laila bilang digitalisasi bisa jadi pondasi untuk BPKAD menghentikan pengelolaan manual yang rentan kesalahan data, mempermudah optimalisasi aset untuk menyumbang pendapatan daerah di tengah berkurangnya fiskal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Musik Daul Pamekasan. Ini siapa nih Sobat K yang sering lihat musik Daul Pamekasan ini? Biasanya itu banyak juga dilakukan oleh masyarakat di Pamekasan ya, saat perayaan keagamaan maupun saat Maulid Nabi ataupun saat Hari Raya Islam. Itu biasanya mereka mengeluarkan Daul Pamekasan. Di Kabupaten Jember sempat ada ya Sobat K, kalau di wilayah lingkar kampus tuh di UNED itu biasanya ada yang mengeluarkan, kayaknya setiap satu Muharram nih Sobat, saat beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu kalau gak salah Sobat K, yaitu musik Daul Pamekasan ini. Kalau dilihat emang benar-benar megah ya, apalagi niat banget dari kostumnya, kemudian juga dari musiknya. Nah, baru-baru ini dari Kementerian Kebudayaan menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026. Dari Sukrianto, Wakil Bupati Pamekasan mengatakan, penetapan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seniman dan generasi muda untuk terus menjaga musik Daul sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Ahmad Basri Yulianto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mengatakan, penetapan tersebut melalui proses panjang dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Salah satu pertimbangannya adalah hasil kajian yang menunjukkan musik Daul telah berkembang di Pamekasan selama lebih dari 50 tahun. Keunikan dari instrumen, keberadaan kelompok-kelompok seni yang terus mempertahankan tradisi serta pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah juga menjadi bagian dari pertimbangan penetapan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap bahwa status WBTBL dapat memperkuat upaya pengembangan dan pelestarian musik Daul dengan melibatkan pemerintah, seniman, masyarakat, hingga dunia pendidikan. Abdul Hanan Tahir, pembina kelompok musik Daul Semut Ireng, menyebut, tradisi musik Daul di Pamekasan berakar dari kebiasaan masyarakat sejak dekade 1970-an untuk membangunkan warga saat sahur pada bulan Ramadan. Hanan mulai mengaransemen musik tersebut sejak 1984, tetapi istilah Daul baru digunakan dan diresmikan pada akhir 1999. Dan saat ini musik Daul berkembang sangat luas di Pamekasan. Setidaknya terdapat satu kelompok musik Daul di setiap desa dan kelurahan. Kabupaten Pamekasan memiliki 178 desa dan 11 kelurahan. Musik Daul juga rutin ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk perayaan akhir tahun, pelajaran sekolah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari ke-8, pencarian KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di 5 sektor. Ada 20 kapal dikerahkan untuk mencari 8 orang yang hingga kini belum ditemukan. Pemirsa, operasi SAR hari ke-8, Selasa 15 September 2026, ada 20 kapal dikerahkan dengan total 647 personel yang terlibat dalam operasi pencarian. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah unsur laut, diantaranya 3 kapal Basarnas, 2 RIB, 4 KRI, 2 KAL, 1 kapal RPP, serta 8 kapal Polairut. Penyisiran dibagi ke dalam 5 sektor dengan fokus pada wilayah yang telah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya. Kondisi cuaca saat ini berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dari arah tenggara menuju ke selatan. Sementara itu, aktivitas vulkanik dangkal Gunung Anak Krakatau masih berlangsung sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi tim SAR dalam melaksanakan pencarian. Informasi lainnya pemirsa, hari ini juga sudah memasuki hari ketiga pencarian korban terbaliknya kapal Virgo Transportasi 8 di perairan Laut Jawa. Tim SAR gabungan kembali berhasil menyelamatkan 16 penumpang saat ini. Dan informasi terkini kita tanya langsung pada jurnalis Metro TV Dimas Khairullah dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dimas, selamat pagi. Bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian korban insiden kapal Virgo hari ini?
1: Ya Jessica, masih dari Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin di hari ketiga, update terkini terkait korban kapal Virgo Transport 8 yang sempat terbalik di perairan Laut Jawa. Baru saja Jessica, di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kapal RBB Lanal TNI AL Banjarmasin berhasil mengevakuasi 16 korban dan 16 korban ini semuanya dalam kondisi selamat. Dan baru saja kembali tadi di pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah berhasil mengevakuasi 6 korban selamat lainnya. Jadi total korban yang berhasil dibawa oleh kapal RBB Lanal TNI AL ini sebanyak 22 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini Jessica, di belakang saya para korban sedang mendapatkan perawatan intensif di dalam pelabuhan karena tadi kami juga melihat bahwa korban ini dalam kondisi yang sangat lemah dan diangkat menggunakan tandu menuju posko di Pelabuhan Trisakti ini. Dan beberapa korban Jessica sudah dibawa ke hotel dan RSUD terdekat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini. Di antaranya ada Hotel Karisma, Hotel Barito, Rumah Sakit TPT, RSUD Ulin, dan RSUD Sultan Suriansah. Hingga saat ini Jessica, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Selain berpacu dengan waktu, para tim SAR gabungan juga berpacu dengan kondisi cuaca yang cukup menantang. Hingga saat ini pukul 11.04 waktu Indonesia Tengah, dari 114 total korban yang sudah ditemukan dan berhasil dievakuasi, 86 korban dan ditambah 22 orang yang baru saja tiba, ini semuanya ditemukan dalam kondisi selamat. Kemudian 2 orang dinyatakan meninggal dunia, di mana satu sudah dikembalikan kepada keluarganya dan satu sekarang masih di DVI RS Bayangkara. Dan Jessica, hingga saat sekarang ini pencarian terhadap 129 korban lainnya masih terus dilakukan. Di hari ketiga ini Jessica, sebanyak 1.100 tim SAR gabungan diturunkan untuk terus melakukan pencarian maksud kami, dan operasi saat ini berfokus pada pencarian visual di permukaan air dalam 6 sektor dan dipandu oleh peta SAR terbaru dari Basarnas. Untuk sementara seperti itu Jessica, kami akan terus mengupdate terkait kondisi terkini evakuasi korban dari kapal Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Untuk sementara seperti itu, kembali ke Anda di studio.
0: Baik Dimas, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Zona Bisnis kembali untuk Anda.
2: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, bersama Raffiana di K Perspektif. Masih berkaitan dengan update dari evakuasi badan kapal Virgo ya Sobat K, seperti yang disampaikan oleh informasi dari Headline News barusan, bahwa kondisinya saat ini masih bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban selamat yang baru aja di ditemukan oleh Basarnas. Dan untuk saat ini, dari Basarnas juga masih mempertimbangkan terkait dengan penarikan bangkai KM Virgo Transport 8 ke perairan yang lebih dangkal setelah kapal ditemukan berada di kedalaman sekitar 30 meter di Laut Jawa, di mana opsi tersebut masih dikaji sebagai bagian dari penanganan lanjutan kecelakaan kapal. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan bahwa posisi kapal di kedalaman sekitar 30 meter menjadi salah satu pertimbangan teknis dalam operasi SAR. Basarnas juga menerima masukan dari TNI Angkatan Laut agar kapal tidak dipindahkan apabila posisi sudah stabil di dasar laut. Basarnas masih mengkaji kemungkinan menarik kapal untuk mendukung penanganan berikutnya, tetapi untuk sementara pencarian korban tetap difokuskan di permukaan laut. Pada hari kedua operasi, pencarian dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 6 sektor. Pembagian area tersebut dapat berubah pada operasi berikutnya sesuai dengan hasil pemetaan dan perkembangan pencarian. Hingga Senin di jam 10 malam WITA, sebanyak 114 dari total 243 orang telah ditemukan, dan juga dari 114 korban tersebut, sebanyak 86 orang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Korban meninggal juga dievakuasi ke Lanut Samsudin Nor Banjarbaru dan diserahkan kepada tim DVI Mabes Polri untuk pemeriksaan medis lanjutan. Satu korban selamat lainnya tiba di Lanut Samsudin Nor setelah dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Sementara 26 korban masih dalam perjalanan menuju Pelabuhan Trisakti. Dan sebelumnya, Sobat K, KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalimbo, Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu di jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kapal berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September.

Sabrina Carpenter dengan Busy Woman. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. AI, siapa sih sekarang ini yang tidak menggunakan AI? Kayaknya AI ini semakin merambah ke berbagai lapisan ya. Entah itu untuk kebutuhan belajar, pekerjaan, untuk segala macam kegiatan sehari-hari, ngedit video dan lain sebagainya. Nampaknya AI ini sudah banyak fitur-fitur yang bisa dinikmati, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, entah itu yang berbayar maupun yang gratis. Nah, kehadiran dari kecerdasan buatan atau AI ternyata mulai mengubah dunia kerja. Selain meningkatkan efisiensi, teknologi ini juga berpotensi mengurangi sejumlah pekerjaan, terutama posisi pemula atau entry level. Agustinus Nur Cahyana, dosen informatika Petra Christian University, mengatakan, pekerjaan entry level rentan digantikan AI karena umumnya memiliki pola dan prosedur yang mudah dipelajari oleh mesin. Yang diambil oleh AI ini sebenarnya adalah entry level ya. Jadi kalau diibaratkan itu masakan yang biasa aja, yang resepnya itu simple. Jadi untuk bumbu-bumbunya itu benar-benar sederhana. Jadi itu yang bisa ditiru oleh AI. Berbeda dengan pekerjaan yang rumit, itu sangat sulit untuk bisa ditirukan oleh AI. Menurut Agustinus, perkembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap nilai tenaga kerja. Ia mencatat gaji sarjana di era 2000-an ini bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat minimum provinsi atau MP. Terus menurun secara relatif hingga kini banyak lulusan sarjana yang menerima gaji setara UMP. Efisiensi ini menjadi salah satu penyebabnya. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga dan waktu kini dapat diselesaikan lebih cepat dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Di tengah perkembangan tersebut, Agustinus menilai bahwa kemampuan critical thinking atau berpikir kritis semakin penting. Kemampuan menganalisis fakta dan menilai benar salah suatu informasi menjadi pembela utama antara manusia dengan AI. Ini sangat menjadi faktor pembeda antara manusia dan AI itu sendiri. Dampak AI ini juga mulai dirasakan oleh pelaku UMKM dan profesi kreatif. Pembuatan desain, konten promosi, hingga layanan pelanggan kini dapat dilakukan menggunakan AI dan chatbot. Sehingga kebutuhan terhadap sejumlah pekerjaan seperti desainer dan penulis konten ikut berkurang. Meski demikian, profesi yang membutuhkan kemampuan teknis dan pemecahan masalah ini masih dinilai memiliki prospek kuat. Programmer dan tenaga yang mampu mengeksekusi solusi teknis tetap dibutuhkan dengan nilai kompetensi yang tinggi. Agustinus juga mengingatkan, ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat menimbulkan persoalan regenerasi tenaga ahli. Dalam 8 hingga 10 tahun ke depan, pekerja senior yang mampu menilai kualitas pekerjaan bisa pensiun, sementara generasi berikutnya belum tentu memiliki kemampuan serupa jika hanya bergantung pada AI. Karena itu, manusia tetap dibutuhkan sebagai pengambil keputusan akhir. Karena hasil yang diberikan AI tidak selalu benar dan tetap harus diverifikasi berdasarkan fakta serta bukti.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

0: Satu single dari One Direction dengan Perfect baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Tadi informasi dari Sobat Arif, tadi lupa belum sempat diinformasikan kondisi arus lalu lintas di Sukorejo Bangsal Sari, jalur dalam terpantau macet ada sound. Nanti malam cek sound ya, karena besok ada karnaval. Terima kasih informasinya Sobat Arif, tadi sempat mengabarkan ya di daerah Bangsal Sari yang memang agak kondisinya crowded Sobat Kei, sedikit macet juga karena ada sound di wilayah sana, terutama di jalur dalam ya. Nanti malam ada check sound karena besok di daerah Bangsal Sari nampaknya ada karnaval Sobat Kei di daerah Sukorejo. Jadi untuk sobat yang akan melakukan aktivitas di daerah sana harus berhati-hati dan kurangi kecepatan. Terima kasih informasinya Sobat Arif di siang hari ini. Informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Langsung kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyoroti anggaran 2,5 miliar untuk kegiatan War Room saat sidang paripurna pengesahan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026 di Gedung Parlemen pada Senin 14 September kemarin. War Room ini adalah satu dari 44 kegiatan yang didanai transfer ke daerah 223,12 miliar rupiah dari pemerintah pusat dan termasuk dalam kelompok kegiatan operasional kantor, teknologi informasi, dan media. Adanya penggunaan dana untuk War Room terungkap dalam rapat sinkronisasi akhir perubahan APBD 2026 oleh Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada 11 September lalu. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Chandra Rivianto mempertanyakan maksud dari War Room. Jadi apa yang dimaksud dari War Room tersebut? Namun Chandra tidak sepakat jika War Room ini digunakan untuk memastikan demokrasi. Chandra sendiri yakin bahwa War Room ini akan digunakan untuk melindungi masyarakat. Dalam pidato tanggapannya terhadap pandangan akhir fraksi, Bupati Muhammad Fawaid mengaku baru tahu ada istilah War Room dalam perubahan APBD 2026. Fawaid menduga yang dimaksud dengan War Room adalah bagian dari program pengawasan Smart City. Sebagaimana di Makassar, pemerintah Kabupaten Jember memang sedang berencana memasang CCTV di 248 desa dan kelurahan di Jember untuk mengantisipasi kerawanan dan kriminalitas. Jadi itu memang sedang disiapkan, baik dari sumber daya manusia maupun fasilitasnya untuk mengamati sudut-sudut kota, untuk mengamati sudut-sudut desa sehingga nantinya seandainya terjadi kondisi seperti darurat, kriminalitas, atau hal-hal yang rawan bisa dipantau dan bisa segera untuk diatasi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: guess I'm a bad liar.
1: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Ada pemandangan yang tidak biasa. Setiap kali bel akhir jam pelajaran berbunyi di SMPN 2 Mumbulsari, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari. Sebelum melangkahkan kaki keluar gerbang untuk pulang ke rumah, ratusan siswa di sekolah ini wajib melewati salah satu kebiasaan yang unik, yaitu menyetor sejumlah sampah plastik kepada pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang berjaga di pintu masuk. Aturan tidak biasa ini diterapkan demi mewujudkan lingkungan sekolah yang asri sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Alih-alih langsung berhamburan pulang, para siswa tampak sibuk untuk menenteng kantong kresek, botol air mineral bekas, hingga lembar kertas yang mereka pungut dari sekitar kelas dan halaman sekolah. Di mana kebijakan tersebut merupakan bagian dari inovasi bertajuk Gerakan Bersih Lingkungan Nyaman atau Berlian. Melalui program ini, sampah plastik dan kertas diposisikan layaknya password atau kata sandi yang harus ditunjukkan murid sebelum gerbang sekolah benar-benar terbuka bagi mereka. Dari Kepala SMPN 2 Mumbulsari, yaitu Hermin Agustini, menjelaskan bahwa gerakan sederhana ini memiliki sasaran jangka panjang dalam pembentukan karakter peserta didik. Menurutnya, pembiasaan kecil di sekolah diharapkan mampu merasuk ke dalam diri anak-anak dan diterapkan saat mereka berada di rumah maupun di tengah masyarakat luas. Dan ia menambahkan, total ada 194 siswa di sekolah tersebut yang secara bergiliran harus memastikan lingkungan sekolah bersih sebelum mereka beranjak pulang. Mulai dari sampah organik hingga anorganik, semuanya tak luput dari jangkauan tangan para siswa. Jika ada murid yang kedapatan lupa atau belum membawa syarat sampah, mereka diwajibkan berputar kembali ke lingkungan sekolah untuk memungutnya terlebih dulu. Sementara itu, Ferry, guru bagian kesiswaan SMPN 2 Mumbulsari, mengungkapkan bahwa efektivitas program ini sudah mulai dirasakan. Anak-anak dinilai menjadi jauh lebih peka terhadap kebersihan, tidak sekedar tahu cara membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bergerak untuk aktif membersihkan lingkungan. Dari sisi pemanfaatan, pihak sekolah tidak sembarangan memberlakukan sampah yang terkumpul. Guru bidang pendidikan, yaitu Dine Kolidiah, juga memaparkan bahwa sampah anorganik seperti botol bekas minuman dipilah secara khusus. Sebagian dikirim ke bank sampah, dan sebagian lainnya diolah menjadi barang yang bernilai guna. Sementara, untuk sampah organik berupa kertas dan daun kering, dikumpulkan pada tempat khusus untuk penanganan lebih lanjut. Langkah pemilahan ini dinilai penting mengingat sampah plastik memerlukan waktu terurai yang sangat lama di dalam tanah. Melalui gerakan berlian, SMPN 2 Mumbulsari membuktikan bahwa edukasi lingkungan tidak harus selalu dimulai dari teori di dalam kelas. Lewat aksi nyata di gerbang sekolah setiap siang hari, kesadaran menjaga bumi perlahan-lahan ditanamkan menjadi kebiasaan hidup yang melekat pada diri para siswa tersebut. Program yang berlian dan namanya juga berlian ya, program di SMPN 2 Mumbulsari menjadi hal yang sangat unik dan ini patut sebagai contoh yang bisa dilakukan nih Sobat K, terutama untuk anak-anak ya, bisa menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap sampah ini benar-benar sangat diperlukan. Sehingga dengan program yang saat ini sudah berjalan di SMPN 2 Mumbulsari, ini juga menjadi salah satu aksi untuk bisa mengurangi penggunaan sampah dan meningkatkan kepekaan anak-anak terhadap kebersihan lingkungan.

Sobat K, waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal menyisakan 3 bulan saja. Tetapi serapan belanja modal Pemkab Jember masih berada di angka 22,13% per minggu 13 September kemarin. Dari pagu anggaran Rp401,58 miliar atau Rp401,58 miliar, realisasinya baru mencapai Rp88,85 miliar, di mana kondisi ini menjadi catatan sejumlah fraksi DPRD Jember pada rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap perubahan APBD atau PAPBD 2026 kemarin 14 September. Mayoritas fraksi meminta agar hal ini segera dikebut, terutama karena ada tambahan anggaran yang harus segera diterjemahkan menjadi program di lapangan. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Chandra Arifianto menilai rendahnya realisasi anggaran tidak bisa dianggap sepele berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Lanjutnya, hingga 11 September realisasi belanja modal baru mencapai 22,07%. Padahal dalam PAPBD 2026 terdapat tambahan transfer ke daerah sekitar Rp223 miliar yang semestinya mampu mendorong percepatan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pihaknya juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD segera menindaklanjutinya, terutama untuk kegiatan yang realisasinya masih rendah. Waktu yang tersedia semakin sempit sehingga program yang sudah dianggarkan jangan sampai tertahan hingga penghujung tahun. Ia juga mengingatkan agar percepatan tidak dimaknai sebagai upaya menghabiskan anggaran semata. Pelaksanaan tetap harus mengikuti prosedur dan menjaga kualitas pekerjaan sehingga uang benar-benar menghasilkan manfaat. Juru bicara fraksi P3, Ahmad Ibnu Bakir, juga melihat percepatan ini juga penting dilakukan pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Kenaikan belanja modal sebesar Rp667,87 miliar, termasuk pembangunan penerangan jalan umum atau BJU, harus dikerjakan dengan pengawasan ketat meski waktu pelaksanaannya semakin mepet. Ibnu juga menambahkan, tambahan dari TKD sekitar Rp223 miliar rupiah harus benar-benar terserap untuk kebutuhan yang memberi dampak kepada masyarakat. Sebesar Rp102,68 miliar rupiah, diantaranya diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan umum serta akses pertanian. Fraksi P3 meminta pekerjaan tersebut dilakukan tepat mutu, tepat waktu, dan juga transparan. Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar, Amanah Nilam Nur Fadilah, juga menekankan percepatan realisasi program dalam PAPBD 2026 harus tetap berjalan seiringan dengan kualitas pembangunan. Setiap kegiatan tidak boleh sekedar dikejar agar angka serapan naik, tetapi harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: Oke Radio Jember. Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Upaya deteksi dini kanker serviks di Pamekasan masih terus dilakukan melalui pemeriksaan HPV DNA dan IVA. Hingga awal September 2026, sekitar 2.000 perempuan telah menjalani pemeriksaan. Dokter Umum Puskesmas Kuil Pamekasan Sarah Marsha Tamimi mengatakan, deteksi dini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah kanker serviks berkembang lebih serius. Sarah menjelaskan gejala yang perlu diwaspadai antara lain pendarahan yang tidak normal seperti menstruasi lebih dari 7 hari atau siklus yang tidak teratur.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Penurunan muka tanah hingga 10 cm per tahun dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir di Kota Semarang. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jateng DIY Teguh Arif Handoko bilang, kondisi ini membuat pelaku industri pergudangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelaku usaha mendorong percepatan penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant sea wall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas, hingga kemarin tercatat 72 desa yang tersebar di 18 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi per 31 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan kondisi tersebut masih memungkinkan bertambah sebab berdasarkan prediksi, musim kemarau diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Tisa Biani dengan Gelora Asmara menjadi lagu terakhir di K Perspektif siang hari ini, Sobat K. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan juga memberikan kabar informasinya di pagi hari ini. Boleh untuk share update informasi di traffic atau cuaca di siang hari ini seperti apa, tetap kirimkan aja ke WhatsApp K Radio. Nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai dengan jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat siang.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Key Perspective 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Key, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan Key Perspective bareng saya Rosid Romansyah, dan kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya Sobat Key hingga jam 8 malam nanti.

Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah Sobat K di K Perspektif di 102,9 FM K Radio. Dan kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya. Dan kamu juga bisa mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini untuk kondisi arus lalu lintas Sobat K, karena kita juga ada informasi mengenai aksi demo Sobat K yang ada di Kabupaten Jember, tepatnya di depan kantor Pemkot Jember Sobat K, yang mana seruan aksi Jember Semrawut Gawat Gerakan Wong Pasar Tanjung Sobat K ya. Nanti kita bakal tunggu informasi dari reporter kami yang bertugas di lapangan mengenai kondisi dan juga bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa Sobat K. Dan kamu juga bisa mengabarkan juga melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah sobat K. Hari ini ada kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh GMNI Jember sobat K, yang mana dilakukan untuk unjuk rasa terkait aksi yang disampaikan oleh anggota GMNI sobat K mengenai Pasar Tanjung sobat K ya. Ini dalam hal ini kita akan sudah terhubung bersama rekan kami yang bertugas di lapangan sobat K terkait seruan aksi Jember Semrawut mengenai gawat gerakan Wong Pasar Tanjung. Kali ini sudah terhubung bersama kami dalam live report berikut ini.
1: Live report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat siang sobat Tegar.
2: Selamat siang.
0: Baik, silakan laporannya terkait aksi unjuk rasa saat ini di depan kantor Pemkab Jember.
2: Untuk demo saat ini terlihat sangat ramai, namun bisa dibilang tidak ricuh ya, karena di sini dari pihak GMNI tentunya menyuarakan mas terkait dengan beberapa poin tuntutan terkait dengan relokasi Pasar Tanjung yang berdampak kepada para pedagang yang ada di sana. Jadi dari pihak GMNI ini ingin menyuarakan bahwa apa sih sebenarnya tindakan jangka panjang yang nantinya akan dilakukan oleh Pemkab Jember dan beberapa dinas terkait seperti itu mas.
0: Baik, terkait unjuk rasa saat ini, Tegar, ditemui oleh siapa dari Pemkab Jember?
2: Untuk saat ini dari Pemkab Jember, ada beberapa koordinator-koordinator dari beberapa dinas terkait yang mencoba untuk memberikan ini dengan solusi-solusi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Namun dari pihak GMNI menuntut terkait dengan solusi dari jangka pendeknya seperti apa, karena tentunya beberapa pedagang itu kan terdampak ya dengan adanya rencana terkait dengan relokasi untuk Pasar Tanjung ini sendiri mas.
0: Baik, selanjutnya apakah aksi akan dilanjutkan ke tempat lain, mungkin DPRD Jember ataupun hanya ada di Pemkab Jember sobat Tegar?
2: Mohon maaf mas, sedikit terputus, bagaimana?
0: Terkait aksi saat ini sobat Tegar, apakah akan dilanjutkan ke gedung DPRD Jember, apakah hanya dilaksanakan di depan Pemkab Jember?
2: Untuk saat ini hanya dilaksanakan di depan Pemkab Jember mas.
0: Baik, terima kasih banyak sobat Tegar atas informasi, nanti kita bakal update lagi informasinya. Hati-hati di jalan dan selamat kembali bertugas. Dan itu tadi Sobat K mengenai informasi laporan langsung dari Sobat Tegar, yang mana aksi demo saat ini yang dilaksanakan oleh GMNI Jember Sobat K terkait seruan aksi Jember Semrawut gawat gerakan Wong Pasar Tanjung Sobat K, yang mana menuntut relokasi untuk Pasar Tanjung. Mudah-mudahan tidak ada kericuhan di sana dan tetap melakukan aksinya secara damai.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Salah satu korban KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan warga Banyuwangi. Korban bernama Ponco Budi Raharjo, berusia 46 tahun, warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ia hilang kontak bersama kejadian KM Virgo Transport 8 yang mengalami laka laut dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Istri korban menjelaskan bahwa keberadaan Ponco Budi di KM Virgo lantaran suaminya berprofesi sebagai kernet. Ponco disebut memang sering melakukan perjalanan lintas pulau khususnya ke Samarinda. Sedangkan perjalanan ke Banjarmasin merupakan kali pertama.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo kembali bersama Bobby Ramadan. Aktivitas pembelian bahan bakar minyak BBM secara berulang oleh pengecer untuk dijual kembali menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU wilayah Situbondo. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi bilang, penertiban pedagang eceran memerlukan sinergi lintas sektor karena keterbatasan kewenangan pihak Pertamina. Ia juga menjelaskan bahwa celah ini dimanfaatkan pengecer saat distribusi sempat terganggu, sehingga pasokan BBM yang seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat malah terserap untuk perdagangan kembali. Kondisi ketersediaan BBM di Situbondo dilaporkan mulai membaik secara bertahap. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Situbondo, Imam Suhaidi, bahwa fenomena antrian kendaraan juga dipicu oleh panik buying masyarakat yang khawatir kehabisan stok.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Desa Punten kembangkan jeruk keprok dan potensi wisata. Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu menjadi salah satu sentra jeruk keprok sekaligus kawasan potensial untuk pengembangan agrowisata. Berada di lereng Gunung Arjuna dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki udara sejuk dan lahan pertanian yang menjadi bagian penting kehidupan warga. Selain pertanian, Desa Punten terus mengembangkan wisata berbasis alam, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta budaya lokal menjadi modal untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat ini, Desa Punten dihuni lebih dari 5.400 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Pemerintah desa juga mendorong konsep entrepreneurship desa melalui berbagai kegiatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.

saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Hits Music Station.
1: 102,9 FM Ki Radio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Masih di Ki Perspektif Sobat Ki bareng saya Rosid Romansyah, dan masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu hingga jam 8 malam nanti. Dan kamu juga bisa memberikan informasi perihal kondisi arus lalu lintas, cuaca di sekitar kamu Sobat Ki, ataupun keluhan-keluhan mengenai pelayanan publik, bisalah kirimkan di 0811-378-1029 Sobat Ki. Kali ini ada informasi mengenai Basarnas memastikan operasi pencarian 8 orang yang hilang saat meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tetap dilakukan secara maksimal pada hari ke-8 ini Sobat Ki, di hari Selasa 15 September 2026. Al Amrad, SAR Mission Coordinator, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan masih berkomitmen mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menemukan para korban. Dan berdasarkan hasil evaluasi Sobat G, tim SAR membagi wilayah pencarian menjadi 7 sektor. Dan Basarnas berharap kondisi cuaca lebih mendukung dibanding hari-hari sebelumnya Sobat G untuk mencari korban yang hilang Sobat G.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah, Sobat Gay. Kali ini ada informasi yang tadi kita sudah bahas mengenai pencarian wartawan yang hilang saat meliput anak Gunung Krakatau, Sobat Gay. Kali ini ada informasi mengenai Basarnas memperluas area pencarian untuk korban KM Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan, Sobat Gay. Dan keberadaannya berada di perairan Masalembo, Laut Jawa, menjadi 4.600 mil laut pada hari ketiga ini, Sobat Gay, di hari Selasa 15 September 2026. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator mengatakan, Iputu Sudayana, area pencarian hampir dua kali lipat dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 2.600 mil laut, Sobat Gay. Dan perluasan dilakukan di titik koordinat kecelakaan di perairan Masalembo. Wilayah operasi dibagi menjadi 6 sektor agar pencarian dapat menjangkau area yang lebih luas. Lalu Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya ini menjelaskan bahwasanya pencarian dilakukan secara paralel dari titik acuan lokasi kecelakaan. Dan pola di operasi diatur agar jalur pencarian antar sektor tidak saling bersinggungan, Sobat Ki. Dari korban yang ditemukan ada sebanyak 110 orang yang sudah tiba di Banjarmasin, terdiri dari 108 korban selamat dan 2 korban meninggal dunia. 4 korban meninggal lainnya masih dalam proses evakuasi menggunakan armada udara.

0: Masih di Key Perspective di 102,9 FM Key Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Key, kali ini masih mengenai informasi hilangnya korban di kapal Virgo. Sobat Key, dari tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 13 sampel DNA dari keluarga inti korban tenggelam KMP Virgo Transport 8 melalui posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hingga hari ini, DVI Polda Jatim ini telah mengantongi 43 data antemortem yang berasal dari keluarga maupun rekan kerja korban. Dari jumlah itu, sebanyak 13 orang keluarga ini telah diambil sampel melalui metode bukal swab atau usap bagian dalam pipi untuk pemeriksaan DNA. Dr. Budi Prasetyo, Kaor DVI Bidokes Polda Jawa Timur, menjelaskan pengambilan sampel tidak dilakukan kepada seluruh pelapor karena DNA hanya dibutuhkan dari kerabat yang memiliki hubungan biologis dengan korban. Budi menjelaskan, Sobat Ki, posko antemortem Surabaya terus berkoordinasi dengan posko antemortem di Banjarmasin. Nantinya seluruh data korban dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan hingga provinsi lain akan diintegrasikan melalui satu basis data yang diperbarui setiap hari. Dalam proses identifikasi tersebut, tim DVI menggunakan dua metode, yakni primer dan juga sekunder, Sobat Ki, yang mana metode primer meliputi pencocokan sidik jari, data gigi, dan DNA. Sedangkan untuk metode sekunder dilakukan dengan menggali data ciri fisik korban seperti tanda lahir, bekas operasi, properti yang dikenakan sebelum kejadian seperti pakaian terakhir, gelang atau jam tangan. Dan seluruh data antemortem tersebut nantinya akan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan postmortem di mana terhadap jenazah korban.
1: Pernah kau bayangkan jika kita menikah? Selucu apa

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sobat K, pemerintah resmi menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2027 lewat surat keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB yang ditandatangani Nasaruddin Umar, Yasril, dan juga Rini Widiantini pada 15 September 2026, Sobat K. Dan berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional pada tahun 2027 ada sebanyak 18 hari dan cuti bersama yakni 8 hari, Sobat K. Dan penerbitan SKB ini bertujuan beri pedoman efisiensi dan juga efektivitas hari kerja bagi instansi pemerintah maupun swasta, sekaligus acuan pelaksanaan cuti bersama bagi ASN maupun lembaga swasta, Sobat K. Mungkin kamu yang sudah melihat hari libur apa saja, Sobat K, sudah mulai memetakan ya, bahwasanya sudah dilihat bahwa ada hari agama dan juga hari libur nasional sudah mulai ditetapkan oleh pemerintah, Sobat K. Dan kamu sudah bisa memplanning bahwasanya ketika nanti akan entah itu mudik, entah itu liburan atau dan segala macamnya, Sobat K, bisa diplanning jauh-jauh hari, Sobat K. Apakah sudah ada persiapan? Karena menjelang akhir tahun, Sobat K, ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan lagi, Sobat K, kita sudah akan mengakhiri tahun 2026 dan menyambut 2027 pastinya. Dan SKB pun ini sudah ditandatangani oleh kementerian, dari 3 kementerian yakni Kementerian Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Menteri Pan-RB, Sobat K. Dan mungkin bagi para pekerja dan juga anak-anak sekolah juga mulai disiapkan juga berbagai hal untuk mempersiapkan libur di tahun baru, terutama mendekati libur lebaran pastinya, Sobat K, akan ada agenda untuk mudik bersama keluarga. Dan kali ini masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan. Silakan untuk kami yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini, yang mana mungkin kamu melintas di kawasan Jalan Sultan Agung ataupun Jalan Ahmad Yani untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini terkait teman-teman dari GMNI menyuarakan aksinya, Sobat K, bisa kirimkan di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Sebanyak 17 orang ditangkap termasuk pejabat ATR BPN, politisi Golkar, mantan Bupati Kebumen, dan pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut OTT dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain oleh penyelenggara negara. Dari operasi ini, 17 orang ditangkap diantaranya Dirjen PPTR ATR BPN, Kepala Kantor Tanah Kabupaten Bogor, dan Kepala Kantor Tanah Kota Tangerang. KPK juga membenarkan politisi Golkar Fat Arafik dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto turut diamankan bersama dengan sejumlah pihak swasta. Dalam operasi ini, penyidik KPK menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing dengan nilai ratusan miliar rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Arneta Butar-Butar, langsung dari gedung KPK Jakarta. Arneta, bagaimana perkembangan pemeriksaan 17 orang yang terjaring OTT?
1: Ya, Vera dan juga pemirsa, saat ini penyidik KPK tengah mendalami dari peran 17 pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan di lingkungan BPN Kabupaten Bogor Senin kemarin, di mana 17 orang tersebut sudah berada di dalam gedung KPK, dan saat ini pihak KPK tengah mendalami masing-masing peran dari sejumlah pihak tersebut yang memang diketahui ada sejumlah nama yang terlibat melibati mantan bupati. Dan memang keterangan dari masing-masing pihak ini akan didalami untuk membantu tim penyidik untuk kemudian menyusun konstruksi perkara serta juga kronologi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yang kemarin pada Senin kemarin ini KPK sudah melakukan OTT di sejumlah pihak termasuk di sejumlah lokasi termasuk di wilayah Bogor pada Senin kemarin. Dan memang adanya keterlibatan dari pihak swasta dan juga mantan pejabat daerah yang juga terseret dalam operasi tangkap tangan tersebut ini mengindikasikan bahwa kasus ini sudah adanya jaringan yang luas dalam pengurusan izin lahan tersebut, di mana diketahui bahwa kasus tersebut ini menyeret terkait pengurusan hak guna bangunan yang berhubungan dengan proyek PTS, sebuah perusahaan properti terkemuka di wilayah Bogor, di mana dalam OTT tersebut ini juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa penyelidik ini menyita sejumlah barang bukti, baik itu berupa koper, dus ataupun kotak-kotak seperti itu, yang di mana berisikan sejumlah uang senilai miliaran rupiah. Demikian, Vera.
0: Ya, Arneta, lalu siapa saja yang terjaring OTT dan apakah peran mereka masing-masing dalam kasus ini?
1: Ya, Vera, dari sejumlah ataupun dari ke-17 nama yang terjaring dalam OTT KPK tersebut, memang ada 7 nama yang sudah diungkapkan identitasnya, yakni diantaranya adalah Kepala Kantor Pertahanan Bogor 1, Sontang Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, Tardi, dan juga Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, serta mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, serta politikus Golkar Fat Arafik beserta istrinya yang berinisial RA, serta Presiden Direktur dari PTS Adrianto Pitojo Adi. Memang dari peran-peran masing-masing nama tersebut ini sedang didalami KPK, dan nantinya memang pihak KPK sendiri akan mengungkapkan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada pukul 5 sore hari nanti. Dan dalam konferensi pers tersebutlah KPK kemudian akan menjabarkan bagaimana konstruksi peristiwa dan juga peran-peran dari masing-masing nama tersebut yang sudah terjaring OTT KPK kemarin dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait perannya di gedung KPK. Dan tentunya kita akan nantikan seperti apa konferensi pers pihak KPK pada 5 sore hari nanti. Demikian, Vera.
0: Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti konferensi pers dari Kejaksaan Agung berikut ini.
2: Itu juga telah dimonitoring dan melibatkan dari Komisi Kejaksaan sebagai pemenuhan akuntabilitas informasi publik. Yang kedua, tim penyidik telah melaksanakan serangkaian proses penyidikan secara profesional dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah serta berangan perkara yang dilaksanakan secara objektif dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dari rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka FA, DR dan NL. Kemudian tim 9 dalam rapat juga dan yang disetujui oleh seluruh yang hadir agar perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini. Oleh karenanya, saya sangat terima kasih kepada seluruh pihak, utamanya dari Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, KPK, kemudian dari Komisi Kejaksaan, dan juga terima kasih kepada seluruh tim 9 yang telah berupaya semaksimal mungkin yang kurang lebih 50 hari ini, kurang lebih. Mudah-mudahan perkaranya akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan media massa dapat mendapatkan informasi secukupnya untuk diinformasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosid Romansyah dan masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk kamu sampai jam 8 malam nanti. Sobat Gay, ada informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang mengepung kawasan pegunungan di Jawa Timur ini semakin meluas dan prihatinkan. Tercatat 5 gunung mengalami kebakaran hebat secara bersamaan dengan total luasan area terdampak ini mencapai 1.488 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno merinci, sebaran titik api melanda Gunung Kawinajang, Argopuro, Bromo, Semeru, dan yang terbaru merembet ke kawasan Gunung Lawu, Sobat G. Dan memang kebakaran terparah saat ini melanda di wilayah Gunung Kawinajang di Kabupaten Blitar dan Savana Gunung Butak di Kabupaten Malang. Luas area ekosistem yang terbakar di kawasan tersebut diperkirakan lebih mencapai 800 hektar. Dan angka ini diprediksi makin atau masih terus berkembang, Sobat G. Titik api terpantau masih menyala di sisi selatan Gunung Kawinajang. Menurut Satrio, operasi udara untuk memadamkan api di kawasan lereng Kawinajang sempat dihentikan akibat cuaca buruk yang mengancam keselamatan. Dan sebagai gantinya, petugas gabungan kini difokuskan untuk melakukan pemadaman secara manual di kawasan lereng yang masih bisa dijangkau oleh tim darat, Sobat G. Dan memang selain itu, kebakaran yang telah melahap 488 hektar lahan di kawasan Gunung Argopuro, tepatnya di wilayah Gunung Kilab, Desa Suci, dan juga medan yang terjal menjadi kendala utama karena tim pemadam jalur darat tidak dapat menjangkau lokasi titik api secara langsung untuk melakukan penyekatan. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten setempat, Sobat K, saat ini berupaya untuk membuat sekat bakar di kawasan gunungnya terdampak dan melakukan pembasahan bara api. Namun menurut Satrio, juga upaya para petugas di lapangan sedikit terbantu dengan turunnya hujan ringan di kawasan hutan lumut saat penyisiran berlangsung, Sobat G.

0: 101.9 K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Sobatku, mungkin kamu yang saat ini sedang ngerjain tugas ataupun yang lagi bikin sesuatu menggunakan laptop, sobat K, yang pasti tiba-tiba ketika laptopnya lemot, sobat K, apalagi kalau kamu sedang main game, ini sudah mulai lemot dan gak bisa diajak kerja sama, sobat K. Ini pas banget buat kamu untuk cari barang-barang tersebut, sobat K. Karena daripada putar-putar cari perlengkapan IT, langsung aja kamu meluncur ke iTech City Mall. Ini di lantai 2 di ITC Surabaya, sobat K. Karena di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, konten kreator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan, tapi harganya tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten ada juga. Lalu aksesoris gaming, spare part sampai berbagai kebutuhan IT lainnya semuanya lengkap di sini, sobat K. Dan nggak perlu khawatir soal kualitas karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun jauh lebih aman, sobat K. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru, sobat K. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Jadi cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin aja, niatnya nih kamu mau cari-cari barang-barang elektronik atau upgrade device, pulangnya bawa hadiah. Siapa yang nyangka, sobat K. Jadi tunggu apa lagi? Segera serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya, karena belanja kebutuhan IT-nya ikuti Lucky Dip-nya juga, sobat K. Siapa tahu sepeda listrik bisa jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung follow Instagram @itechcityitc. Karena iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K Radio 102.9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket,

0: dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember mematangkan rencana mengaktifkan kembali kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi parkir. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, pemerintah daerah akan menyiapkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tripartit bersama Bapenda Jawa Timur dan Polres Jember. Melalui skema tersebut, pemungutan retribusi parkir akan diintegrasikan dengan pelayanan kantor bersama Samsat. Masyarakat nantinya membayar retribusi parkir secara otomatis saat mengurus dokumen kendaraan. Dana yang terkumpul akan direkonsiliasi dan dievaluasi setiap bulan untuk memastikan transparansi.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Malang Edi Wijanarko menyoroti program RT berkelas dari Wali Kota Malang. Menurutnya, ada beberapa persoalan, salah satunya evaluasi pelaksanaan program RT berkelas. Edi menegaskan, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan kalau program itu tidak sekedar menjadi pemenuhan komitmen atau menggugurkan kewajiban anggaran, tapi benar-benar berbasis kebutuhan real di masyarakat. Edi juga meminta nantinya program RT berkelas punya target dan juga indikator yang jelas.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan kawasan hutan pinus di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan terbakar. Kobaran api membakar tegakan pinus di kawasan hutan tersebut dan hingga Senin sore, petugas masih berusaha memadamkan api. Sejumlah petugas gabungan yang terdiri atas masyarakat peduli api MPA, BPBD Magetan, Tagana, serta personil TNI Polri dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas BPBD Magetan Tan Purwanto mengatakan titik api diketahui sejak Senin pagi. Warga yang melihat adanya kobaran api kemudian melaporkannya kepada petugas sehingga penanganan langsung dilakukan.
4: Dan kabar terakhir untuk jam 4:30 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya segera memasang alat sensor monitoring sesar patahan aktif di sejumlah lokasi sebagai mitigasi potensi gempa. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah koordinasi dengan Institut Teknologi 10 November ITS menentukan kebutuhan alat dan titik pemasangan. Surabaya dilewati dua segmen sesar, yaitu sesar Surabaya dan Waru. BPBD Surabaya juga diminta sosialisasi ke masyarakat langkah evakuasi dan lokasi aman kalau terjadi gempa supaya warga lebih siap dan tidak panik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih di Perspektif di 102,9 FM Ki Radio, saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas untuk di kawasan Mastrip dan sekitarnya. Selamat sore untuk Sobat Arif yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Mastrip terpantau macet karena jam pulang kerja dan juga jam pulang sekolah ya. Dan memang kondisi macet ini tidak hanya di kawasan Mastrip, namun di kawasan lingkar kampus juga macet Sobat. Oke, terima kasih banyak atas informasinya Sobat Arif. Nanti kita bakal teruskan ke petugas terkait untuk memberikan arahan dan juga petugas untuk berjaga di kawasan macet tersebut. Selamat sore juga untuk Sobat Wiwin yang juga mengabarkan kondisi terkini di kawasan Jalan Sultan Agung setelah tadi ada kegiatan demo Sobat K, saat ini terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan silakan untuk kami yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.
2: So I guess

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan dan juga lahan, baik terhadap kebakaran yang sudah terjadi maupun sebagai upaya pencegahan. Upaya Pemda itu ditegaskan Tito didukung oleh pemerintah pusat melalui persetujuan tambahan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk 7 provinsi terdampak karhutlah Sobat Kei. Dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, tambahan anggaran BTT tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutlah di daerah. Menurutnya aspek kecepatan menjadi penting agar penanganan di lapangan tidak terhambat oleh proses administratif. Guna mengoptimalkan realisasi anggaran BTT, kepala daerah diminta membuat peraturan kepala daerah atau perkada. Dengan demikian, tambahan anggaran dapat secara segera digunakan untuk mendukung penanganan karhutlah di daerah. Melalui langkah ini, penanganan karhutlah diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga optimal, Sobat Kei. Dan ia meminta sejumlah daerah yang masih memiliki peraturan daerah atau perda dengan aturan yang bersifat umum untuk menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Inpres tersebut.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
7: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sobat Ki, kali ini kembali ada informasi dari tim DVI Polda Jawa Timur yang bertugas di RS Bhayangkara Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 2 di antara 6 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 Sobat Ki. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Budi Prasetyo, Koar DVI Bidokes Polda Jawa Timur. Dan 2 jenazah berhasil diidentifikasi merupakan warga Kabupaten Malang dan juga warga Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Sobat Ki. Jenazah pertama ini atas nama Rainer Fausto Yusilianto, warga Kabupaten Malang, dan jenazah kedua atas nama Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura Sobat Ki. Dan kedua jenazah tersebut rencananya akan dipulangkan ke Malang melalui Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan lalu menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya Sobat Ki. Dan hingga Selasa siang belum ada perkembangan terbaru dari posko utama Banjarmasin terkait penambahan korban KM Virgo Transport 8. Dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 129 korban yang dinyatakan hilang. Sementara Budi menyebut bahwa 4 jenazah lainnya masih belum teridentifikasi dan masih berada di RS Bhayangkara Banjarmasin. Dan tim DVI terus melakukan proses pemeriksaan untuk mengungkap identitas masing-masing korban. Di sisi lain, Budi menyebut posko antemortem di Surabaya akan tetap dibuka selama masih ada keluarga korban yang datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan Sobat K dan segera diidentifikasi. Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan maghrib hari ini di hari Selasa tanggal 15 September 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 24 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Seperti informasi dari Kabupaten Jember mengenai Pemkab Jember bersama DPRD Kabupaten Jember menyepakati rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna keempat DPRD Jember yang digelar di kantor DPRD Jember pada hari Senin kemarin Sobat K. Rapat paripurna tersebut memuat 4 agenda diantaranya laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD Jember tahun anggaran 2026, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Jember Muhammad Faid atau Gus Faid Sobat K. Usai rapat, Gus Faid menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pihak eksekutif dan juga legislatif yang telah merampungkan proses pengesahan PAPBD tahun 2026. Menurutnya, pengesahan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan juga kebutuhan masyarakat, Sobat K. Dan Kusowit menegaskan bahwa Pemkab Jember akan mengawal pengalokasian anggaran, terutama yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pendidikan. Kusowit menyampaikan bahwasanya program revitalisasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Jember mengalami peningkatan anggaran lebih dari 100% dibanding tahun 2025. Menurutnya, peningkatan dukungan anggaran tersebut menjadi peluang untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Jember. Pemkab Jember juga terus mendorong keterlibatan anggota DPRD untuk aktif menyebut dukungan anggaran ke pemerintah pusat. Langkah tersebut Sobat K dilakukan agar kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih besar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Penyaluran program Keluarga Harapan tahap ketiga di Kabupaten Pamekasan mencapai 46.304 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 36,4 miliar. Hanafi, Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur mengatakan, penyaluran bantuan tersebut masih menghadapi sejumlah dinamika, terutama setelah pemerintah menerapkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai rujukan bantuan sosial. Menurut Hanafi, perubahan desil dan data kependudukan menjadi salah satu penyebab sebagian penerima belum masuk dalam penyaluran.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menuju Bangkok, Thailand. Menurut Taj Yasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, yaitu khususnya wisata religi dan budaya.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan jalur lingkar selatan di Bojonegoro terus dimatangkan. Saat ini Pemkab mulai menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah melalui sosialisasi di sejumlah desa yang masuk dalam rencana trase JLS. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Ivan Kusevi bilang pengadaan tanah akan dilakukan secara bertahap karena panjang trase JLS mencapai 16 km. Hasil DPPT nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan bidang tanah yang diprioritaskan dalam proses pembebasan lahan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: ...102,9 FM Kredio masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu Sobat K sampai jam 8 malam nanti. Salah satunya mengenai informasi Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT mendesak pengusaha pelayaran melakukan evaluasi total terhadap armada dan sistem keselamatan pasca tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Minggu 14 September malam. Maksud kami kemarin Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator GSJT Supriyono usai melakukan agenda doa bersama. Ia mengatakan insiden KM Virgo menambah daftar kecelakaan kapal yang melibatkan sopir angkutan barang. Supriyono menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa dan harus ada pembenahan dari pengusaha pelayaran Sobat K. Dan memang menurutnya kerugian yang dialami sopir bukan hanya kehilangan kendaraan serta muatan namun juga mempertaruhkan nyawa demi menjalankan pekerjaan. GSJT mencatat ada 11 sopir dan kernet asal Jawa Timur yang belum ditemukan dalam insiden KMP Virgo. Data tersebut dihimpun dari 92 komunitas sopir dan telah dicocokkan dengan manifest penumpang kapal. Ia mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk memastikan perkembangan pencarian. GSJT juga berkomunikasi intens dengan rekan-rekan sopir di Banjarmasin, Sobat K, untuk turut membantu memantau kondisi korban. Dan memang dalam kecelakaan ini, Sobat K, ke depan GSJT meminta evaluasi tidak hanya menyasar operator kapal, namun juga pengawasan terhadap armada penyeberangan. Dan ia berharap pengawasan terhadap kondisi kapal, proses docking, berkala setia sampai tanggung jawab nahkoda diperketat. Ia menyinggung insiden KMP Tunu di Banyuwangi sebagai pelajaran agar kapal yang dinilai tidak layak tidak dipaksakan untuk berlayar.

0: Headline News Metro TV.
1: Hilirisasi terkendala kepastian legalitas tanah. Serli membeberkan dari total potensi tanah objek reforma agraria di Maluku Utara seluas 36.200 hektar, baru 32% yang diredistribusi dan disertifikasi. Sisanya sebanyak 24.500 hektar atau 68% masih menggantung. Serli Johanda menyesalkan ketiadaan kepastian waktu dalam proses birokrasi tersebut. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah daerah saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain masalah Tora, Serli juga meminta petunjuk terkait persoalan masa lalu di mana lahan milik petani peserta program transmigrasi mendadak berubah status menjadi hutan lindung sehingga mereka kehilangan legalitas atas tanah yang telah bertahun-tahun dikelola. Merespons hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami menyentil pihak Kementerian ATR BPN yang berada di bawah kepemimpinan Nusron Wahid atas lambannya penanganan berkas dari Pemprov Maluku Utara.
2: PP2 TNTM, ini kami bertugas.
3: Kami sudah berproses 1 tahun dan sampai saat ini kami bahkan belum bisa membagikan 16.000 hektar yang menurut verifikasi kami sudah clear. Jikapun belum clear, kami bisa ada satu sistem penanganan yang masuk, kami tahu masalahnya di mana, ada di media siapa, kami butuh apa dengan kepastian. Sehingga ketika kami turun di lapangan menjanjikan kepada petani, kami akan membagikan lahan, itu ada kepastiannya. Dan yang berikutnya, di Maluku Utara, di masa lalu banyak petani yang mengikuti program transmigrasi diberikan lahan, tetapi kemudian lahan tersebut berubah menjadi hutan lindung, sehingga petani-petani ini tidak memiliki kepastian legalitas atas tanah-tanah yang sudah bertahun-tahun mereka rawat. Itu pun minta petunjuk solusinya bagaimana.
4: Terima kasih, Bu.
3: Terima kasih.
4: Ya, jadi 1 tahun Ibu sudah mengajukan, belum ada kepastian sampai hari ini.
3: Iya.
4: Waduh, Pak Wamen. Ini Gubernur Maluku Utara di PHP selama 1 tahun.
1: Hari ketiga operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, penyisiran diperluas dengan membagi area operasi menjadi 6 sektor. Ikuti perkembangan informasinya di Prime Time News.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio, Sobat Kei. Kali ini ada informasi perihal bahwasannya Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Hawaid maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1 Sobat Kei. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Halim menyampaikan pernyataannya mengarah pada dorongan agar Gus Hawaid melangkah ke level politik Jawa Timur. Dan saat dikonfirmasi mengenai peluang maju dalam Pilgub Jawa Timur Sobat Kei, Gus Hawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1. Namun ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya tetap bekerja dan merealisasikan berbagai program pembangunan untuk masyarakat Jember. Informasi selengkapnya Sobat Kei kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Hawaid maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan Ahmad Halim saat mewakili fraksi Gerindra membacakan pandangan akhir terhadap persetujuan PAPBD Kabupaten Jember 2026 Senin 15 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ahmad Halim menyampaikan pernyataan yang mengarah pada dorongan agar Gus Hawaid melangkah ke level politik Jawa Timur. Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan peserta rapat yang hadir. Bupati Muhammad Hawaid yang berada di ruang rapat juga terlihat tersenyum merespon pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai peluang maju dalam Pilgub Jawa Timur, Gus Hawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1. Namun ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya tetap bekerja dan merealisasikan berbagai program pembangunan untuk masyarakat Jember. Gus Hawaid juga menyatakan kesiapannya menjalankan setiap tugas yang diberikan partai. Sebagai kader Gerindra, ia siap menerima penugasan, baik untuk tetap berjuang di Jember maupun mendapat amanah di daerah lain. Meski demikian, Gus Hawaid belum secara terbuka menyatakan pencalonannya dalam Pilgub Jawa Timur. Ia memilih menempatkan agenda pembangunan Jember sebagai prioritas saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bahwa langkah politik menuju Jawa Timur bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, meski keputusan akhirnya tetap bergantung pada penugasan dan keputusan partai.
4: Ya, saya pikir doa baik semua apapun itu selama baik kita amini. Tetapi urusan Pilgub, izinkan saya untuk fokus dulu bekerja, mewujudkan apa-apa yang ada di Jember. Urusan nanti di Pilkada, Pilgub masih lama. Urusan beliau-beliau yang di Jakarta, saya kerja saja. Saya ingin mengentaskan kemiskinan, apapun tugas dari partai dan beliau-beliau, ya kita sebagai kader kita siap saja. Mau di Jember, tetap siap. Nggak boleh nyalon lagi, ya kita juga harus siap. Atau ditugaskan di mana juga kita harus siap.
5: Begitu, senyap.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Bahwasanya ada informasi dari Gubernur Jawa Timur ini mendorong pemerintah pusat mempercepat sinkronisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat menghadiri rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri dan juga para gubernur se-Indonesia dengan Komisi 2 DPR RI pada hari ini, Selasa 15 September 2026. Dalam forum tersebut, Sobat K, Kofifa menyoroti pentingnya kebijakan pengelolaan lahan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lahan pertanian, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan investasi khususnya sektor industri manufaktur. Menurut Kofifa, Jawa Timur memiliki posisi yang cukup unik karena menjadi salah satu lumbung pangan nasional sekaligus daerah dengan kekuatan industri manufaktur yang besar, Sobat K. Dan ya, menurut Kofifa, kepastian status lahan menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari. Selain itu, ia mendorong adanya mekanisme yang jelas untuk menangani perizinan pemanfaatan ruang dan juga yang telah terbit sebelum suatu lokasi masuk dalam usulan LP2B, Sobat K. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tengah mencari pola optimalisasi lahan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan 3 juta rumah, penguatan ketahanan pangan, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, hingga sekolah rakyat.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio, demikian Gay Perspektif hari ini Sobat K di hari Selasa 15 September 2026. Saatnya saya Rosit Romasya pamit, terima kasih, sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Paling hot dan hits minggu ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

paling hot dan hits minggu ini.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus

0: Harum, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman. Yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: of knowledge.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di jam 6 tepat ya, masih jam 6 lewat 6 menit nih Sobat Kei. Kei Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti. 6 jam kita akan bersama dengan berbagai isu dan informasi yang lagi ramai dan hangat diperbincangkan Sobat Kei, informasi nasional maupun informasi lokal ya. Kita akan kupas satu-satu tentunya di Kei Perspektif pagi hari ini. Tanggal 16 September 2026 hari Rabu ya, di pagi hari ini hari Rabu yang ceria, harapannya juga untuk Sobat K juga ceria, good mood juga, jangan sampai ada yang loyo atau galau ya, pagi-pagi jangan galau lah, yang semalam galau sudah waktunya pagi ini buat bangkit, olahraga biar sedihnya berkurang ya Sobat K, biar sedihnya juga gak terlalu berlebihan, karena kalau sedih tuh biasanya energinya bisa dialihkan ke kegiatan yang positif, tuh biasanya jadi booster atau bahan bakar. Jadi kalau ngelakuin sesuatu tuh biasanya jadi lebih semangat gitu ya, kalau udah galau. Biasanya gitu sih Sobat Kei. Kalau aku sebenarnya gitu juga. Kalau udah sedih gitu, pasti kalau ngelakuin sesuatu rasanya kayak langsung semangat, kayak terburu-buru gitu rasanya. Ya emang harus dialihkan dengan hal-hal yang positif ya, apalagi awali harimu di pagi hari dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena banyak orang yang mengatakan kalau mood di pagi hari itu mempengaruhi mood kita seharian. Jadi kalau paginya udah bagus, walaupun menemui hal-hal yang gak baik atau kurang mengenakan di hari ini, itu rasanya kayak ya gak apa-apa. Tapi kalau di pagi harinya udah berantakan tuh, menghadapi di Senin, di siangnya, di sorenya, di malamnya, itu biasanya udah agak berat tuh. Biasanya seperti itu sih, tapi gak semua ya. Tapi apapun itu semoga diperlancar dan diberi kemudahan untuk sobatnya juga. Jadi yang mau join-join pun juga boleh banget, berkabar aja ke WhatsApp Kei Radio ya. Kalau ada info-info penting ke 0811 378 1029.

Milky and David Guetta dengan Just the Way You Are baru saja diputarkan ya, pembuka di K-Perspektif pagi hari ini. Dan satu informasi juga yang lagi ramai juga dibahas di pagi hari ini, kita akan kupas terkait dengan kemarin ya, ada teman-teman dari GMNI yang menyoroti tata kelola dan dugaan pungli. Dari teman-teman GMNI dan juga masyarakat yang tergabung dalam Gawat atau gerakan masyarakat Pasar Tanjung ya Sobat K. Di sana mereka melakukan aksi di depan Pemkab yang dilakukan pada kemarin Sobat K, di mana Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jabar bersama dengan pedagang dan masyarakat Pasar Tanjung menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan menyoroti kondisi Pasar Tanjung yang dinilai semakin semrawut sekaligus mempertanyakan tata kelola pasar serta dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang. Dari orator aksi Abdul Aziz Al-Fajri mengatakan bahwa Pasar Tanjung ini bukan sekedar bangunan tempat transaksi jual-beli, karena menurutnya kawasan tersebut merupakan ruang strategis yang menyangkut kehidupan dan penghidupan pedagang, konsumen, buruh angkut, pemilik kios, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Aziz juga menyebut bahwa persoalan Pasar Tanjung tidak bisa hanya dilihat dari keberadaan pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar. Ia menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari persoalan disfungsi kawasan pasar, di mana saat ini menurutnya pedagang yang beraktivitas di dalam bangunan pasar hanya sekitar 30%, sementara sebagian lainnya menggunakan bahu Jalan Wahidin Sudirohusodo dan Jalan Saman Hudi sebagai lokasi berjualan. GMNI menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pedagang. Pemerintah Kabupaten Jember dinilai memiliki tanggung jawab dalam melakukan penataan kawasan, terutama karena bahu jalan yang seharusnya menjadi ruang sirkulasi kendaraan justru digunakan sebagai tempat berdagang. Karena itu, GMNI meminta pemerintah tidak sekedar memindahkan pedagang, tetapi melakukan penataan Pasar Tanjung secara menyeluruh. Selain persoalan tata kelola, massa juga menyoroti dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang. Aziz juga menegaskan pihaknya tidak ingin keresahan pedagang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. GMNI meminta pemerintah memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pedagang mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Jember, yaitu Sartini, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya penataan Pasar Tanjung, diantaranya membersihkan lantai dua pasar yang disebut mampu menampung hingga 69 pedagang, serta melakukan pembersihan kawasan utara yang dikenal dengan Patehan. Pemerintah juga mengaku telah memberikan edukasi kepada pedagang agar bersedia menempati lokasi yang telah disediakan. Dan penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan massa aksi. GMNI menegaskan bahwa penataan Pasar Tanjung tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat bagi pedagang. Massa terus mendesak pejabat yang mendapat tugas menemui massa mendatangi dokumen tuntutan massa. Namun hingga setengah tiga kemarin, dokumen tersebut masih belum ditandatangani. Bahkan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Jember, yaitu Sartini, sempat pingsan di hadapan demonstran. Sartini kemudian digotong ke dalam kantor Pemkab Jember. Ini terkait dengan tuntutan dari masyarakat Pasar Tanjung dan juga teman-teman dari GMNI yang dilakukan pada Selasa kemarin ya Sobat K di kantor Pemkab Jember. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aksi terkait dengan kondisi di Pasar Tanjung yang saat ini memang perlu adanya perhatian dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Ini juga terkait dengan ruang strategis tempat berjualan dari para pedagang yang ada di sana. Terutama ini juga menyangkut kehidupan dari pedagang, konsumen, juga buruh angkut, pemilik kios, serta masyarakat yang masih menggantungkan pendapatannya dari aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Karena banyak yang mengatakan
masih banyak pungutan liar dan intimidasi terhadap pedagang. Sehingga ini yang akhirnya dipertanyakan oleh aksi terkait dengan tata kelola pasar tersebut. Sehingga dari berbagai pihak ya, itu dari Satpol PP maupun dari Dinas Koperasi untuk bisa mengatur hal ini agar bisa sama-sama nyaman antara konsumen juga antara pedagang agar tidak ada intimidasi dan pungutan liar agar konsumen yang datang ke sana juga semakin nyaman dan banyak ya. Jadi kalau masih banyak pungutan liar atau pungli bahkan intimidasi, nah ini yang akhirnya mempengaruhi konsumen bisa datang ke Pasar Tanjung.

0: Satu single dari Hindia, Everything You Are, menjadi lagu di K Perspektif pagi hari ini yang baru saja diputar ya Sobat K. Kita bergeser ke informasi Sobat K, ini pengumuman ya terkait dengan penutupan sementara wisata Rembangan pada Kamis besok Sobat K, di tanggal 17 September di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini perkiraan waktunya ya, dilakukan penutupan sementara wisata Rembangan. Nah, karena sehubungan dengan adanya pekerjaan pemasangan box culvert pada ruas jalan Baratan Rembangan di Kecamatan Arjasa, sehingga akses kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju wisata Rembangan untuk sementara ditutup selama pekerjaan berlangsung. Jadi untuk roda 2 maupun roda 4 ini tidak bisa melintas ya Sobat K, di jam 8 pagi sampai jam 4 sore perkiraannya pada Kamis besok. Ini penutupan sementara di wisata Rembangan. Jadi wisata Rembangan saat besok ditutup sementara ya, karena ada pekerjaan pemasangan box culvert pada ruas jalan Baratan Rembangan di STA 7+000 Kecamatan Arjasa, sehingga untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju wisata Rembangan untuk sementara ditutup selama pekerjaan berlangsung. Ini update informasi dari pemerintah Kabupaten Jember ya Sobat. Dan tentunya pasti kita akan terus update dan pantau kondisinya. Semoga saja bisa lebih cepat dan estimasi waktu yang dari estimasi waktu yang telah diberikan, tapi kemungkinan juga bisa lebih lama. Tapi kalau estimasinya dari jam 8 sampai jam 4 sore, ya harapannya bisa lebih cepat dari jam itu ya Sobat K. Nah, kita juga pasti akan terus pantau. Kalau ada info-info terkait dengan hal itu juga boleh untuk kabarkan ya ke WhatsApp Radio Sobat K di 0811-378-1029. Good morning, we're at 2.9
1: Radio Sound of Knowledge.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya Sobat K, informasi dari Kabupaten Jember, di mana sebanyak 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jember dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena belum memenuhi sejumlah ketentuan. Dari Bupati Jember, Muhammad Faid mendukung langkah tegas tersebut dan meminta SPPG segera melengkapi persyaratan serta memperbaiki standar layanannya. Salah satu persyaratan yang belum dipenuhi sejumlah SPPG adalah sertifikat laik hygiene, sanitasi atau SLHS. Penghentian sementara operasional puluhan SPPG tersebut tertuang dalam surat BGN dan mulai berlaku 7 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 15 September juga menegaskan bahwa Pemkab mendukung kebijakan BGN yang menindak tegas SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Menurut Fawaid, penghentian sementara ini dapat menjadi momentum bagi pengelola SPPG untuk segera melakukan pembenahan baik dari sisi administrasi maupun standar pelayanan. Fawaid juga menegaskan SPPG yang tidak segera memenuhi ketentuan bahkan tetap membangkang dapat dihentikan secara permanen. Meski demikian, Fawaid juga optimis pengelola SPPG akan segera melakukan perbaikan sehingga setelah seluruh persyaratan terpenuhi, layanan program makan bergizi gratis dapat kembali dibuka. Sebelumnya, 46 SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jember resmi dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu sejak 7 September 2026. Penjabat Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Ahmad Fauzi menjelaskan penghentian sementara puluhan unit dapur dikelola berbagai yayasan tersebut merupakan tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Satgas MBG Jember bersama OPD terkait. Sehingga Fauzi juga meminta seluruh pengelola SPPG dan pihak terkait kooperatif serta menjalankan arahan pemerintah pusat secara presisi.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk.

0: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K di jam 6 lewat 45 menit ini ya. Di wilayah Lingkar Kampus sudah mulai padat kondisi traffic, jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini. Boleh untuk bantu kabarkan Sobat K, mungkin potensi di wilayah beberapa ruas jalan mungkinnya lagi ada kemacetan atau penumpukan atau peningkatan volume kendaraan, boleh untuk bantu kabarkan ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari fraksi PKB DPRD Jabar meminta tambahan anggaran dalam PAPBD 2026 benar-benar memberi dampak masyarakat. Tambahan transfer ke daerah atau TKD yang berhasil diamankan pemerintah daerah dinilai harus diarahkan pada kebutuhan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Juru bicara fraksi PKB Anggun Tri Utami mengapresiasi upaya Bupati Jember mengamankan tambahan sebesar Rp223,12 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas dana alokasi umum sebesar Rp151,61 miliar dan kurang bayar dana bagi hasil sebesar Rp71,5 miliar. Namun, tambahan ruang fiskal itu menurutnya harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Anggun juga meminta kebijakan perbaikan jalan tidak hanya berorientasi pada ruas yang terlihat strategis secara administratif. Anggaran juga harus menyentuh jalan yang menjadi jalur produksi masyarakat, akses menuju sentra pertanian, jalan penghubung antar desa, serta ruas-ruas yang selama ini menjadi keluhan warga. Hal serupa juga disampaikan oleh Anggun, yaitu perlu diterapkannya pada pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. Jember sebagai daerah agraris sangat bergantung pada kelancaran saluran pengairan karena ketika irigasi terganggu, dampaknya merembet pada produktivitas petani, pendapatan keluarga, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu alokasi anggaran untuk jalan dan irigasi harus ditempatkan pada titik yang memberi manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi warga. Anggun juga menegaskan bahwa fraksi PKB memandang pembangunan jalan dan irigasi sebagai investasi sosial dan ekonomi. Maka dari itu, dari fraksi PKB mengatakan bahwa pembangunan jalan dan irigasi ini harus ditempatkan sebagai investasi sosial dan ekonomi. Jadi jangan sampai anggaran pembangunan hanya menghasilkan bangunan yang selesai secara fisik, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.